0: all the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: she tells that, yeah. Party's over. それでも踊りたかった。
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo. Kenapa bang? Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red,
3: lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.
4: New truck,

0: amamos la tierra.
1: Woman Epic Show.
2: Z 99.9.

0: Mornings, Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketobebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z99.9.
2: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
4: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
5: Nah, tuh kan, aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
6: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
7: This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang.
0: Ada kita berempat, ada aku Navida,
2: ada Mia di sini,
3: ada Talita,
4: dan ada anak magang di sini, Andrelin.
0: Kita dong, anak magang.
4: Lanjut, we're talking about World Cup. Tapi kali ini kita ke World Cup 82 dulu ya, Generations, yang ada di Spanyol. Di mana tuh?
0: Yes.
4: Ada faktor apa tuh di Piala Dunia 82 di Spanyol ini?
2: Ada beberapa fakta menarik seputar Piala Dunia 82 di Spanyol. Yang salah satunya, Dino Zoff menjadi pemain tertua yang memenangkan Piala Dunia. Dirinya saat itu berusia 40 tahun ketika dirinya menjadi kapten, di mana dirinya membawa Italia memenangkan Piala Dunia 1982 dan juga Piala Dunia 82 pertama kalinya. Sistem adu penalti diperkenalkan dan itu membuat seluruh tim dan fans tegang saat keputusan itu dilaksanakan.
4: And that's true. Itu benar-benar pertama kalinya penalti diadain, karena sebelum-sebelumnya enggak ada.
2: Waduh.
4: Sebelum-sebelumnya enggak ada. Ya udah, kalau seri harus benar-benar sampai ada yang bisa ngunggulin.
2: Wah, susah itu.
4: Iya kan? Dan itu aja susah ya. Terus tiba-tiba ditambah lagi tensinya. Ayo kita adu penalti. Stres enggak tuh?
2: Aduh, stres. Makin lama itu sih.
4: Makin lama terus deg-degan kan, bayangin ya. 90 menit ya kan.
2: Iya.
4: Kadang-kadang babak pertama aja 45 menit plus 2 plus 5 ya kan.
2: Mm-hmm.
4: Terus babak kedua nih 45. Babak kedua terus 90 plus 10. Ada tuh yang plus 10, ada juga yang plus 3. Terus kalau udah enggak ketemu nih 15 menit. 2 kali 15. Kalau enggak ada lagi penalti, tegang enggak tuh? Bayangin fisik iya diadu, mental iya. Kayak fisik sama psikologi diadu gitu. Terus supporternya juga kayak istilahnya, astagfirullahaladzim. Iya. Sangat. Itu yang saya alami pas Piala Dunia, di mana Itali melawan kemarin tuh Prancis, di mana Zinedine Zidane didapat kartu merah. Itu sangat deg-deg ser Zirwun. Wah, sangat mendegangkan. Like, oh my god. Dan tahun 2002 juga gue nonton, ada salah satu kontroversi di mana harusnya Italia menjadi juara dunia tahun itu, tapi ada kontroversi saat melawan Korea Selatan. Ya, udah bukan rahasia umum lagi waktu itu ya, Generations. And now let's play our song by
2: Do You Mind If I Play by Accelerate.
4: So check this out.

0: To Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang.
1: Nah, jadi untuk selanjutnya, ini ada di Piala Dunia 1982 ini ada pertandingan yang cukup menarik, yaitu pertandingan antara Polandia dan Uni Soviet yang berbau politik dengan Polandia yang lolos ke babak semifinal.
2: Betul.
1: Dan juga di saat yang sama, pemerintah Polandia menerapkan undang-undang darurat untuk menghentikan pengembangan dan mencegah invasi Uni Soviet kembali.
0: Dan fakta terakhir dari Piala Dunia 1982, di Spanyol di mana Wilfried Brian Robson tercatat sebagai pemain yang mencetak gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia. Kala itu dirinya membobol gawang Prancis, kala itu yang dijaga oleh Jean-Luc Touré. Kala pertandingan baru berjalan 27 detik dan itu membawa Inggris menang atas Prancis di Stadio San Mamés. And for the next song, there is the best performing single in 1982 and soundtrack of Rocky Sorba favorite Eye of the Tiger.
2: Then check this out.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: you're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang.
1: Selanjutnya nih, kita akan membicarakan tentang
2: Piala Dunia 1986.
1: Okay.
2: Fun fact-nya ya. Lanjut.
1: Meksiko menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah dua kali. Awalnya di turnamen ini akan diselenggarakan di Kolombia.
2: Betul.
1: Tapi negara tersebut mengundurkan diri karena masalah ekonomi.
2: Iya.
1: Meksiko kemudian dipilih sebagai pengganti dan menjadi negara pertama yang menggelar Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah edisi 1970. Turnamen milik Diego Maradona, pemain legendaris Argentina, Diego Maradona dianggap mendominasi turnamen ini. Ia mencetak 5 gol dan membantu banyak gol lainnya saat membawa Argentina menjadi juara dunia. Ia juga memenangkan penghargaan pemain terbaik turnamen Golden Ball.
2: Betul, dan bisa dibilang, wow, tahun 1986 itu dunia Piala Dunia 86 itu sangat bersejarah. Karena nanti bakal kita lanjutin. Kenapa bersejarahnya? Kita bakal lanjutin setelah lagu dari
1: Feels dari
2: Calvin Harris,
1: Calvin Harris,
2: Pharrell Williams, Katy Perry, and Big Sean. And check this out.

0: listening to Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis.
1: Obrolan asik siang-siang. Nah, enggak terasa kita sudah jam 4 ini ya, sore ini menemani kalian di Generation. Dan gimana tadi kita sudah membahas Piala Dunia ya, guys ya.
0: Sejarahnya dan fun-nya.
1: Betul sekali. Ya. Nah, buat kalian nih mungkin yang mau
0: DM memberikan mungkin memberikan info-info menarik ya.
1: Nah, benar banget. Boleh DM di Instagramnya Z di @z99fm. Bye bye.
2: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: Z 99.9.

0: do look what you just made me. Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru teman gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Welcome to Monas, malam-malam on air santai. Masih barengan gue Semi,
1: ada gue Novi,
2: dan ada gue Harry Octel.
1: Kurang cemungut dia yang open.
2: Dia yang open tuh kurang cemungut karena memang dia lagi gelo. Itu tulisannya ya,
1: oh iya.
2: Di clause-nya
1: gue baru baca. Ya ampun.
2: Iya kan. Apa kabar Semi? Oke kan?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dia tuh ada aja gebrakannya.
0: Apa tuh?
2: Ini kadang-kadang apa sih?
1: Baju.
2: Waktu itu bawa tumbler Baikon. Iya kan? Kan kita agak was-was kan.
1: Gue takutnya dia memilih jalan
2: buntu.
0: Ya.
2: Padahal kan udah di ACC kan, tinggal menghitung
1: kan tinggal
2: bulan
1: doang.
2: Tapi tiba-tiba gelo.
1: BTW tadi kan itu Pak banyak, kenapa jadi tinggal segitu?
2: Apa tuh?
1: Pilnya?
0: Gua mut.
2: Jadi sekarang gitu. Permennya dia tuh ganti. Kemarin lollipop, sekarang ada pil-pilan gitu.
0: Yang kemarin permennya gue isep kagak ada rasanya. Anyway.
1: Okay.
0: Kok aneh ya gitu. Anyway, gimana kabarnya kalian? Gue lama banget ketemu dia nih, ini mah sering.
1: Oh iya, lo kayaknya udah kemarin ketemu gue.
0: Nggak juga sih, masa anak sih ketemu lo?
2: Kita kan nggak berapa minggu emang?
0: Tiga
2: minggu ya?
1: Nggak, dia sekarang kalau kita mau ngajakin siaran, mesti pakai proposal dulu.
0: Oh.
2: Nggak usah repot, nggak usah mulai. Dirimu yang harusnya pakai proposal, orang bentar lagi mau ini bersemedi dia selama 6 bulan.
0: Jawa Barat.
1: Gue minggu depan masih ngajakin ya, tapi kan lo ada job.
2: Oh alhamdulillah.
0: Sendiri dong gue.
2: Alhamdulillah.
1: Apa?
2: Enggak, ngajakin ya, masih mau gitu
1: gua,
2: kalian berdua.
1: Gue ngajakin lagi minggu depan.
0: Ayo dah.
1: Cuman ada yang banyak
2: job. Iya soalnya gue ini off air jam 7.
0: Oh asik.
2: Di Gatsot Subroto.
1: Mainnya udah ke Gatsu.
0: Iya ngeri banget.
1: Udah bukan yang agak minggir, cuma udah ke tengah kota.
2: Iya nanti kalau ada.
1: Tahu dong kalau tengah kota rate-nya berapa.
0: Jutaan per jam ya.
1: Hah? Bukan per jam lagi.
0: Apa tuh?
1: Peningit.
2: Waduh. Peningit ya. Amin. Gua aminin dulu.
0: Apa-apa kita aminin ya. Kan kita kecipratan ntar.
2: Nanti entah-entah kayak bikin kontrak ya kan, lu kan bisa tahu lah ya kayak gitu kan, lu bawain tas gue misalnya.
0: Iya mas, mau gue. Siapa, izin pak, mau izin pak, siapa gitu.
2: Gak lah.
1: Akomodasi lu Sam.
0: Iya yeah, boleh.
2: Akomodasi
1: legalitas
2: nanti.
1: Gue.
0: Nah cakep udah.
2: Pokoknya nanti bagian booking lu deh gampang.
1: Oh, yeah.
0: Apaan nih booking?
2: Gak tahu ya kan booking ini talent.
0: Oh iya, talent management.
2: Talentan.
1: Oke.
0: Okay. Ya apapun itu.
2: Belum.
1: Itu ini satu. Baru opening loh.
2: Baru opening gitu.
0: Jadi kita hari ini mau bahas apa sih?
1: Bahas lu.
2: Bahas lu aja.
0: Itu seru sih gak ada habisnya.
2: Katanya udah 3 minggu tuh kita gak ketemu kan. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang tentang
0: update-update kehidupan.
2: Update kehidupan Somi. Iya Somi lagi.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air.
1: Santai.
0: Ada siapa?
2: Ada Harry Okta.
1: Ada Sammy.
0: Kok gue harus nyebut nama gue sendiri?
3: Gak apa-apa.
2: Tapi sih dia, ya sih cemberut. Sekali-sekali lu gak apa-apa lah.
0: Oke deh, ada gue Novia Amanda.
2: Yoi.
0: Itu sampai jam berapa?
2: 11 aja.
0: Di
1: mana?
0: Di sini, di Z99.9 FM.
1: Oh baik.
2: Pamera, pamera.
0: Kita tuh malam ini akan membicarakan sesuatu hal yang greget.
2: Apa tuh?
0: Greget.
1: Kenapa sih kayaknya dari rumah kayak udah greget gitu loh.
2: Ya.
1: Sebelum nyampe ke sini tuh aku mau cerita.
2: Ya. Ada yang mau cerita apa sih?
0: Aku tuh excited pengen menceritakan sesuatu hal.
1: Gitu. Iya.
0: Coba saya ceritain.
2: Lu yang mau cerita jadi gua. Nah,
0: kan lu udah tahu. Jadi maksud gua lu tolong sampein.
2: Apaan?
1: Enggak tahu.
2: Tahu ya. Bagaimana cerita?
0: Ngomong-ngomong cuaca hari ini kayaknya panas banget ya.
2: Oh jelas.
1: Yes, correct. Ya. Makanya gue hari ini gue ngopi.
0: Apa AC di kantor gue yang gak bener gitu kan?
1: Oh iya sih, AC lu gitu. Setengah PK sih.
0: Ganti 5 PK apa?
1: Iya kan,
2: gue percaya.
0: Ntar gue ganti ducting nih.
2: AC ruangan dia setengah PK apa? AC sentral ya, bener aja. Lu ngeledek lu.
1: Pantesan itu tadi cuma buat alibi doang, AC-nya setengah.
2: Setengah PK. Iya, sentral.
1: Baik.
0: Dari bawah-bawah ini nih lantai keluar.
2: Keluar angin. Orang lantainya marmer.
0: Jadi gue gak pernah pakai rok makanya.
2: Gimana?
1: Iya pakai celana.
0: Tetap, iya emang pakai. Kalau enggak nanti kan masuk angin.
2: Betul. Tapi gue mau nanya deh, kan waktu itu.
0: Ntar gue jawab.
2: Iya nih gue. Yeah. Jawab ya, jawab ya, janji ya jawab ya, okay, jawab
1: kalau
2: ya.
1: Kalau gue bisa, kalau gue bisa.
2: Iya, kan gue denger kan lo.
0: Masa sih?
2: Enggak ini.
1: Iya sih, emang enggak gitu, enggak.
0: Ah yang bener lo. Yakin?
2: Enggak kan.
0: Iya juga gak apa-apa.
2: Iya, gue udah diumumin sekarang gak?
0: Boleh.
2: Lo kan baru.
0: Siapa yang menang?
1: Siapa yang menang? Kan udah kelar Indonesian Idol.
0: Oh iya.
2: Aku kagak ngikutin.
1: Oh lo gak ngikutin.
2: Gue udah ngikutin Mike Mohede.
1: Oh ngikutin yang dangdut ya?
2: Apa itu?
0: Bukan yang lu kan?
2: Si itu apa namanya? Seperti mati lampu ya sayang.
1: Oh itu sih.
0: Pas
1: ini.
0: Banget.
1: Saiful.
2: Beda dong. Bukan ya. Temennya dua pedang.
1: Oke silakan, silakan.
0: Apa dua?
1: Lo mau nanya lu dulu.
2: Pendang tuh nyanyi dangdut maksudnya.
1: Pendang, lu penyanyi dangdut.
0: Iya.
1: Lucu juga ya itu ya.
2: Lah iya emang. Dua pendang.
1: Asik. Oh iya iya iya.
2: Apa iya, tadi lu? Gue nanya, lo kan baru dapat ini nih, baru pindah kerja. Tapi kan kalau kita denger ya Generations ya. Kalau sering dengerin Sanorita kayaknya agak pahit gitu berapa bulan lalu lah. Maksud gue, lu kan dulu punya pengalaman deh. Waktu di LinkedIn tuh kayaknya manis banget gitu. Terus begitu kerja, pakai kok.
1: Oh iya, jadi kayak tuh, lebih.
0: Oh, I see.
1: Pas waktu ekspektasinya gimana, tapi realitanya ternyata zonk gitu.
0: Dulu gue pernah
1: apa
0: tuh begitu.
1: Pertanyaannya?
2: Enggak, lu pernah ada gak pengalaman kayak gitu? Selain
1: ya, lu udah cerita tadi barusan.
2: Iya, maksudnya kan.
1: Kan yang lu tau gue luar dalam, iya, sampai LinkedIn kan segala macam.
0: Aduh,
1: gue gak
0: tau lu lagi luar dalam.
2: Bohong banget.
0: Kok Sammy bisa tahu sih?
2: Dia kan suka telepon sama gue. Gue gini,
1: Sam. Sleep call. Enggak.
2: Gelo.
1: Enggak. Ya intinya, apa ya? Gue gak ngerti sih ya, waktu itu gue karena memang tempting ada increment. Ya kan, ini namanya manusia lah ya. Apalagi kan gue bapak anak dua, jadi otomatis gue pengen ada
0: saya
1: kenaikan. Ya kan, maksudnya kalau memang ada kesempatan buat dapet kayak rising star. Ya kan? Kenapa enggak kan? Dan gue tempting banget karena waktu itu lumayan. Terus udah gitu ya memang lumayan micromanage banget lah yang di kantor gue sebelumnya.
2: Padahal tapi ternyata multinational company ya.
1: Exactly, tapi memang sebenarnya ya plus minus sih sebenarnya. Mungkin guenya terlalu baper, gue enggak ngerti, tapi ya itulah ini singkat cerita, gue pindah. Tapi ternyata setelah satu minggu ya waktu itu ya kalau enggak salah gue lupa, satu minggu atau dua minggu.
2: Dua minggu. Kan lu training seminggu ya, cerita sama kita.
1: Ya, pokoknya di minggu kedua. Ya. Di minggu kedua itu gue memutuskan untuk cap. Sekarang memang bener-bener toxic banget. Udah gitu lebih micromanage banget. Dan SOP segala macam masa gak di-share? Itu yang bikin gue kayak, hah? Serius? Kan ini SOP yang harus kita ikutin. Jadi kayak lebih ke guideline dong, panduan. Ya masa kita gak boleh dapat panduan? Katanya gini lah, biar lu apal, improve. Biar lu inget. padahal mah, padahal mah itu biar kita nggak bisa ini, biar kita nggak bisa ngeklaim kan ini yeah. SOP-nya gitu. Yeah. Jadi ada
2: beberapa isu.
0: Mereka
2: biar nggak bisa dibalikin.
1: Biar nggak bisa ya. Dibalikin benar. Betul. Jadi karena memang seringnya mereka tuh kayak yang ganti-ganti gitu loh.
2: Akal-akalan
1: dan gue ternyata itu kayak lebih ke gue nggak underestimate perusahaan family ya. Hmm. Tapi memang ini bener-bener yang running itu si suami istri. Oh. Gue assisting si istrinya. Tapi kalau setiap pagi itu kayak ada morning briefing lalala itu dengan suaminya yang mana kita harus iya oh iya jadi kayak motivasi gitu tapi kayak awkward dan bullshit lah karena kan gue sales ya mohon maaf jadi ya udahlah yang penting dealing sama angka kali gitu kan.
2: Yes betul.
1: Tapi ini enggak wah jadi ya udah akhirnya gue memutuskan untuk chaps.
0: Tapi sekarang udah
1: dan itu juga gue ekspektasi gue adalah ini kedua ya ini kan satu tuh Zong ya kan ekspektasi sama realita. Ekspektasi gue adalah gue bakal dapat kerjaan itu secepat itu gitu loh. Mungkin gue terlalu jumawa, gue gak ngerti ya kan. Terlalu overconfident, gue gak ngerti lah ya. Tapi memang dikasih cobaan lah ya mungkin gue bilang gitu. Yang
2: biasa coba mau dicobain gitu ya.
1: Ekspektasi gue tuh kayak bakal ya elah paling sebulan lah gue dapat gitu. Ternyata berbulan-bulan sampai. Ya,
2: tapi gue kalau tahu portfolio kerjanya dia, gue juga berharap ya. Cepet nih mah orang pengalaman lu melalang buana.
1: Maksudnya kan kayak, gue kan cerita sama lu pada kan. Kayak, gue interview di sini nih. Ya, terus bagus nih. Ya. Kan kayak stage 1, 2, 3, 4 gitu kan. Pas waktu itu terakhir kan yang lebaran tuh. Udah ini nih tinggal dapat kontrak gitu. Ternyata tidak. Jadi kayak yang, aduh gitu loh. Ini gak nyampe sampai obrolan nego-negoan gitu loh. Maksudnya even gue mau dinego juga gak apa-apa kok gitu kan waktu lalu ya. Tapi mungkin itu jalannya sih.
0: Tapi memang artinya kalau seperti itu ya lo disuruh bersabar untuk mendapatkan yang lebih baik.
1: Iya. Amin. Amin ya Allah amin.
0: Pokoknya yang penting kan tapi udah dapet nih. Congratulations.
1: Thank you. Thank you. Itu juga berkat apa ya. Kayak maksudnya ya sedikit banyak lo juga lihat kan kayak yang go up and down terus kayaknya
2: down banget. Rise and fall of Harry
1: ya kan?
2: Gitu.
1: Iya kan? Terus kayak yang gue tuh enggak semangat banget dan everything you know. Jadi tapi alhamdulillah ya namanya kehidupan ya. Gue juga belajar. Jadi insyaallah gue bakal survive di sini berusaha semaksimal mungkin buat ngasih yang terbaik.
0: He do the best banget.
2: Iya.
1: Ya haruslah kalau enggak gimana orang di rumah.
2: Kasihan.
0: Oke.
2: By the way ini udah ada yang request juga nih. Belum apa-apa udah request.
0: Wih gila emang senorita itu.
2: Fansnya banyak.
0: Tapi kalau perlu produk-produk juga masuk.
2: Boleh dong.
0: Itu yang ditunggu.
2: Iya. Mau lah sabun cuci muka aja mah. Boleh lah.
0: Cuci piring aja boleh. Gue tungguin. Demi apa menunjang yang 48,5 jam.
2: Iya.
0: Jadi dong.
2: Hajar udah.
0: Hajar.
2: Ini request masuk dari Hanif nih.
0: Yes.
2: Ruang Rindo by Leto. Enjoy.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Woo. Masih barengan Senorita.
1: Ada Semi.
2: Ada Novi Amanda.
0: Dan Harry Okta.
1: Kenapa? Kenapa lamanya ngasih?
2: Enggak, emang dia sentilan sama gua.
1: No, ngomong Novi. Belum gitu ya? Sampai V, udah dipotong.
0: Enggak, ini gua ini. Huruf ketemu huruf vok, enggak juga ya, enggak huruf vokal juga.
1: Oh, enggak, apanya huruf vokal.
2: Emang lu udah enggak sabar aja.
0: Iya, emang gue kayak lagi begah perut gue. Gitu. Jadi pengen gue keluar ini anginnya, angin dari mulut gitu ya.
1: Kenapa enggak dari bawah aja? Gitu.
0: Ah, enggak keluar, dari tadi enggak keluar makanya.
1: Kayak sendawa.
0: Mm-mm, gitu.
1: Ya, boleh lah. Kita terima alasannya.
0: Disyukuri ya, realitanya.
1: Iya.
2: Orang itu kalau enggak bisa kentut mahal loh operasi.
0: Oh iya.
2: Betul. Ada yang gitu. Makanya orang habis operasi apa yang ditanya? Biar kentut dulu.
0: Iya bener. Iya sih bener-bener kayak yang misalnya apa? Tuh sesar juga ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Tapi gue gak pernah sesar sih.
0: Sama gue juga.
1: Gue alhamdulillah
0: sama dong.
1: Kesamaan
0: dong.
1: Kita sama Novi. Gak pernah
0: kita sesar.
2: Itu kesamaan kita bertiga.
1: Iya. Kalau kita sama manusia ya.
2: Iya. Bukan sesama wanita.
1: Banyak juga orang Jawa. Gak pernah operasi sesar. Manusia. Agama.
2: Kesukaan?
1: Kita semua suka mie ayam sih.
0: Iya. Ini enggak. Gua suka.
1: Suka.
0: Orang dibeliin kok. Gratisan.
1: Aduh. Tapi suka. Tapi kan tadi gue udah nanya dia kan ekspektasi tentang ekspektasi. Lo pernah ada kasus serupa enggak? Ya entah makanan kayak misalnya. Ah, gue liat di TikTok kayaknya enak banget.
2: Wah, itu udah sering.
1: Wah, ya coba ceritalah.
2: Itu udah sering.
1: Ya, gimana?
0: Lo cerita,
1: gimana?
0: Terserah lo mau. Lo mau cerita yang mana terserah. Lo kan banyak banget tuh.
2: Nih kalau makanan ada.
1: Iya, lu pernah makan apa itu bakso yang di Tomang kata lu?
0: Hah?
1: Yang dekat toko swalayan?
0: Ah, enggak tahu gue.
2: Yang mana sih?
1: Yang lu cerita.
2: Ah, gue lupa.
1: Ya udah. Ya udah boleh dah yang mana dah.
2: Kalau yang baru-baru ini, gue sempat beli sesuatu nih barang. Kayaknya waktu live tuh bagus ya. Bagus gitu, maksudnya bahannya enak, apalah segala
0: bukan macam. Buku kan yang lu minta ke gue.
2: Oh iya.
0: Takutnya, soalnya dia nanya. Ya kan.
2: Emang lu live waktu itu
0: enggak
2: kan
0: sih, enggak.
2: Ini gue jujur aja baju nih.
1: Ya.
2: Dan kalau dilihat, maksudnya kalau harganya tuh bukan hal yang, maksudnya bukan yang
1: murah.
2: Mahal, bukan yang murah. Karena standar kemeja, maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu biasanya kan around 100-150 lah ya.
1: Yeah.
2: Tapi ini 2,5.
1: Okay.
2: Berarti kan gue pikir,
0: ekspektasi lu tuh premium.
1: Ya, harusnya premium dong.
2: Karena gambarnya pun bagus.
0: Yeah.
2: Pas gue liat tuh kayaknya bagus gitu. Adem gini gitu. Pas dateng eng gitu kan. Gue pas begitu buka plastiknya aja, kok nih kayaknya aneh ya gitu.
0: Okay.
2: Terus udah gue buka, gue pegang, aduh kok bahannya begini, gak enak banget. Sumpah gak enak. Akhirnya pas gue coba pun anak gue aja gak mau pake. Even itu lucu, bagus gitu bajunya. Modelnya ya masih mending lah gitu. Tapi pas begitu dicoba,
0: tapi ternyata kenyamanannya tuh kurang. Ya harusnya mungkin lebih.
2: Dan jatuhnya di badan jelek.
1: Padahal Komodo Garsong ya.
0: Apa tuh?
1: CDG.
2: Hah?
0: Apalagi
1: ada
0: sih?
1: Brand.
0: Lu kebanyakan.
1: Enggak ya udah. Enggak bercanda deh. Generation bercanda.
2: Ya gitulah.
1: Ya.
2: Tapi
1: berarti baju ya bukan makanan ya?
2: Kalau makanan itu pernah kayak apa sih itu? Lu tahu cireng yang isi gitu gak?
0: Cireng isi.
1: Yang isi apa nih maksudnya yang?
0: Ya pokoknya yang
2: ada daging
0: tinggal digoreng aja di rumah.

0: kali ya.
1: Bukan sekaret itu, gue juga
2: banyakkan kanji kali ya.
1: Gak ngerti. Tapi yang gue bilang, ini orang apa ya yang bikin ini enak gitu. Sampai kata anak gue, ah ini mah bukan jireng yang kayak di iklannya bun gitu.
0: Oh. Jadi sebenarnya ya itu sih plus minus kita ngomongin sosial media ya. Segala sesuatu kan emang gampang ya kan.
2: Benar.
0: Kayak tadi kita order makanan gampang kan, tapi yeah, enak gitu tapi kan. Tapi enak. Tapi mungkin ada tertentu yang misalnya kayak gitu kan live.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kita gak lagi ngomongin apa ya melebay-lebay. Tapi kadang-kadang memang gak gitu kan kayak.
1: Iya.
0: Yeah. Ih bagus ini bahannya adem. Giliran gue beli misalnya kayak tadi lu.
1: Ternyata gak ada. Dengan harga segitu maksud gue kan ekspektasinya bagus lah gitu. Karena kan standar ya kecuali yang di bawah round, mungkin yang di bawah 100 aja bagus gitu loh.
2: Iya, sekarang bagus. Banyak iya.
1: Iya kan? Terus gue pikir ini kenapa jadi begini nih modelnya
2: gitu. Iya lagi.
0: Jadi harus, maksudnya kalau secara belanja, terutama ya kalau shopping-shopping sih memang preferensinya langsung ke toko sih.
1: Iya.
0: Kita cuman, bisa megang segala iya, macem.
1: Emang itu kelebihannya.
2: Iya.
1: Jadi kita tahu benar bentukannya aslinya.
0: Iya.
1: Bisa ngerasain nih gitu. Cuman ya resiko juga sih namanya kita kalau belanja online tuh seperti itu.
0: Emang enak ya kayak yang apa ya? Kayak praktis iya, benar. Terus juga ih milih banyak gitu-gitu.
2: Tapi ya cepet, apa? Ya gitu maksudnya. Ini jatuhnya menjadi kucing dalam karung gak sih? Gak juga kan? Kan dari reviewnya.
1: Iya.
2: Reviewnya enak gitu.
0: Cuman kan kadang-kadang kalau kita ngomong review, mohon maaf lagi nih. Ada yang dibayar dong.
1: Oh iya, iya benar. Gitu kan. Kayak itu, gue pernah nih ada salah satu artis nih. Nah dia tuh live pedagang ini yang ngejual produk ini. Live tuh sama tuh artis. Dibilang, oh ini premium.
0: Enak gini, banget. Gini, oh gue tahu kayaknya deh. Gak aku tahu. Caranya dia banyak dihujat ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ampun, kelasnya dia
1: rasanya
0: gitu.
1: Rasanya tuh mendingan yang
0: emang
1: di
0: lu sampai warung.
1: Lu beli? Gue pernah beli.
0: Gokil sih emang dia.
1: Kecelek. Terus gue, enggak, karena gue penasaran.
0: Tapi namanya emang, influencer kan memang menginfluence iya, orang.
2: Jual dan mimpi.
1: Ternyata memang begitu. Anak gue aja gak ada yang mau. Apaan sih nih rasanya iya, aneh iya, gitu. Gak ada yang mau sumpah bener. Dan iya tapi gini, anak gue lucu nih. Anak gue lucu beli apa tuh ya. Anak gue yang cowok nih pada bertukar cerita dan ngobrol nih. Mereka beli baju celana harganya 500 perak.
2: Oh, okay. Itu mah merem gue beli. Serius? Jelek-jelek.
0: Karena lagi promo-promo.
2: Iya.
1: Gue tapi gak tahu ya maksudnya datang lumayan. Ya kalau untuk rumah-rumahan lah ya.
2: Ya celana pendek.
1: Ya celana kargo pendek gitu.
2: Lumayan lah.
1: Terus sama ada kaos model polo. Kayak model polo gitu. Itu masa 500 perak. Gue sampai bohong kamu. Gue bilang serius katanya.
0: Tapi itu thrifting gitu gak?
1: Enggak,
2: itu kayaknya campaign dari si e-commerce-nya. Biasanya gue juga pernah begitu.
0: Soalnya gue pernah dapet tas dari toko Oren. Pas awal buka bikin gitu. Itu memang, tapi gak gue pay juga sih, 10 ribu lah waktu itu kalau gak salah.
1: Enggak nih, 500 perak beneran.
2: Asli gue pay.
1: Iya, dan anak gue tuh saking ininya pernah COD kan. Yang nerima anak gue yang cewek. COD kak gitu. Hah? Ih berapa nih, dia udah panik nih. Iya. Kok apa adeknya gak ada ngomong gope gitu. Ditelepon lah adeknya kan. Ini barang kamu nih gitu kan. Kamu pakai COD? Iya mbak ya, bayarin dulu gitu kan. Lah aku nggak tahu harganya, dikirimin tuh screenshotan. Itu ini apaan gitu kan?
2: Cana berbi.
0: Cana berbi aja.
1: Jadi saking itu ya. Dan orangnya itu yang nganter tuh sampai
2: ngakak.
1: Masih Alia kan ditanya ya berapa? Aduh kak, dilihat aja deh di aplikasinya.
0: Oh gitu.
2: Oh ya.
1: Saya nggak enak mau ngomongnya gitu.
2: Saya nggak enak ngomongnya.
0: Pengen ditambahin.
2: Iya, lebihin dikit.
1: Akhirnya dibayarnya ceban dong.
0: Iya. Iya lah kayaknya gue
2: bayar bang.
1: Iya lu nggak enak. Lu gimana lu ngasihnya 500 perak?
2: Koin 2 biji gitu.
1: Iya. Iya gimana sih gitu? Kecuali kalau mungkin bukan. Ya apalagi anak gue yang cewek ya kan modelannya mana enak gitu kan.
0: Iya enggak, bukan gengsi sih, lebih kayak enggak enak betul.
1: Iya, akhirnya dikasih 10 ribu dan begitu adanya
2: pulang. Makasih ya kak, makasih ya kak gitu.
1: Iya, kan lebihnya banyak banget.
0: Berapa kali lipat ya saat 10 ribu dibagi 500 berapa?
2: 20
1: kali. 20
0: kali lipat, 2000%.
1: Begitu adanya pulang, bayang ngapain bayar 10 ribu gitu.
2: Ya kali dibayar 1000 ya.
1: Sampai katanya, yaudah lain kali kalau harga segitu, ini aja transfer atau nggak gue pake gitu. Malu-maluin aja gitu. Jadi gue bilang, beneran apa? Dan itu tuh bukan sekali.

0: dua kali lo anak gue. Ada
1: aja. Dia ini tahu
2: tahu aja iya dah.
1: Iya. Kalau enggak mungkin dia ini nungguin misalnya tengah malam kan kadang-kadang ada ya.
2: Midnight sale.
1: Midnight sale atau apa.
0: Emang iya.
2: Iya.
0: Itu enggak ngelu.
2: Midnight sale tapi live belanjanya.
0: Males banget.
2: Iya.
1: Iya emang. Tapi ya.
2: Berarti lu ada dua pengalaman ya. Satu ekspektasi lu tinggi ternyata hasilnya rendah.
1: Sebenarnya pengalaman yang dulu
2: mana?
1: Itu lebih gong lagi.
2: Yang mana?
1: Ekspektasi yang sama dulu.
2: Gak tau.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai dari Palmerah MPG Media. Yeay. Bersama gue Semi. Tuh kan dia diem aja kan, udah gue bilang.
1: Oh, tar dulu.
0: Ya udah. Lo siapa? Lo yang laki siapa? Sebutin
2: ya,
0: nama lo.
2: Gue laki ya. Harry ada Harry di sini.
1: Gue Novia Amanda.
0: Yang bakal nemenin lo sampai jam
1: 11 aja. Enggak, gue tadi enggak sengaja ada WA.
0: Oh. Dari?
1: Dari abang gue.
0: Oh, HP-nya
1: hilang.
0: Ya Allah, kasihan amat. Gimana?
1: Kayak pakai nomor baru, gue pikirnya siapa gitu kan.
0: Enggak apa, gak tertarik gitu. Maksudnya gue bukan KTA.
1: ternyata pakai bahasa Madura.
0: Oh,
1: ya ampun.
0: Bener-bener.
1: Tadi gue menelaah dulu nih. Oh, iya, ini apa sih gitu. Oh ya ampun.
0: Abang gue. Oh,
1: taunya abang gue. Maaf ya mas.
0: Ya dimaafin lah, boleh lah.
1: Oke.
2: Okay. Tadi gue udah nge-share. Sekarang dia belum nge-share.
0: Siapa belum nge-share?
2: Lu.
0: Oh, gue ada juga cerita kayak gitu.
2: Hah, Cici?
0: Cerita.
2: Oh, cerita.
0: Cici mau glodok banyak
2: dong. Iya, makanya.
0: Ya gitu. Gue pernah ada cerita nih. Gue pernah deket sama cewek.
1: Oh iya? Alum mah banyak?
0: Enggak, tahun lalu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau tahun ini udah enggak?
0: Enggak dong, jangan dong.
2: Jangan.
0: Nono ya.
2: Udah mau di-lock.
0: Nono ya.
2: Nono.
0: Jangan Nono ya.
2: Nono ya.
0: Nono ya.
1: Bukan yes ya.
0: Jangan.
2: Belum.
1: Kalau tadi kayak lu bilang apa?
2: Apa tuh?
1: Kan kalau kata saya
2: mau di-lock.
1: Bukan.
0: Apaan di-lock?
1: Oh iya, anterin sampai rumah
2: gitu. Oh iya, jangan lupa anterin sampai
0: pastiin sampai masuk rumah.
2: Iya, sampai masuk rumah. Nah, satunya lagi katanya pasti nih masukin
0: tasnya ke bagasi biar pelaruan begal.
2: Iya, mobilnya juga dimasukin ke garasi, jangan lupa aja keluar.
0: Kan mobil gua enggak apa masuk ke garasi rumahnya dia. Aneh.
2: Baik.
0: Enggak masuk. Ya udah. Gue mau cerita dikit nih.
1: Boleh, banyak juga boleh.
0: Iya, boleh. Ya pokoknya waktu itu gua tuh lagi siaran lagi. Gua tuh lagi deket sama cewek. Semuanya berjalan mulus.
1: Oh,
0: ekspektasi
1: iya?
0: Gue, pacaran gak usah lama-lama lah.
1: Langsung nih.
0: Gue nikahin aja dah. Gitu.
1: Ternyata. Banci.
0: Bukan dong.
1: Mohon maaf. Enggak
0: ya, pokoknya gue deket lah. Maksudnya gue berusaha approach dia lah.
1: Oke.
0: Okay. PDKT. Terus tiba-tiba. Mimpi gue tuh udah indah lah sama dia lah saat itu. Maaf ya Layla, sekarang lebih indah kok gitu.
1: Tenang aja Layla, gue jagain.
0: Ya udah, terus udah begitu. Kayaknya gue salah ngomong sih sebenarnya intinya.
1: Sama
0: tuh,
1: siapa tuh cewek?
0: Sama si cewek ini. Kayaknya gue salah ngomong. Terus si cewek ini langsung drop banget lah perhatiannya ke gue.
1: Jadi, lu menyentuh sesuatu hal yang dia tidak suka mungkin.
0: Entah dia tidak suka atau salah persepsi aja sebenarnya. Jadi gini.
1: Gua itu
0: kalau jadi kalau ngedeketin orang, gua enggak jadi diri gua sendiri kemarin-kemarin. Makanya
1: lu
0: begitu
1: jadi siapa?
0: Gua Brad jadi Pitt. Let's call Teddy. Enggak lah. enggak gua enggak jadi
1: Harry.
0: Enggak dong. Gua jadi lekot. Ya udah, gue gak jadi diri gue sendiri terus kayaknya ada salah paham gitulah.
1: Karena
0: jadi,
1: tidak apa adanya.
0: Betul, jadi dia menilai diri gue, ini bukan Semi yang gue harapkan.
1: Lu kamuflase lu gitu.
0: Padahal gue tadinya jaim aja.
1: Terus?
0: Ya udah, terus gak lanjut aja. Jadi tadinya ekspektasi gue tuh.
1: Sebegitu ilfeelnya lu berubah gender apa gimana?
0: Gue gak tahu, ada salah ngomong kali bagaimana.
1: Lu tadinya mungkin dengan bahasa maskulin tiba-tiba dengan bahasa
0: terus begitu kaget kayak Karen Delano.
1: Astaga.
0: Kenapa?
1: Gua gak nyebut ya.
0: Ya udah maaf. Ya, kayak gitu maksud gua. Ya kenapa emangnya? Brewokan sangar gila. Ya kayak gitu maksud gua.
1: Komen.
0: Ya udah, terus akhirnya gue konsultasi.
1: Kagetlah dia gitu
0: iya,
1: kan ya.
0: Iya, itu begini ya. Gue konsultasi sama teman gue. Lo kalau deket sama orang, udah jadi diri lo sendiri aja. Perkara dia suka apa enggak, itu mah Allah udah nyiapin takdir cewek buat lo.
1: Iya.
0: By the way, ini cewek yang ini teman SMA gue dulu.
1: Oh. Okay. Emang gak jodoh aja?
0: Biar gak ada yang salah paham. Ini orang yang gue tuh orang teman SMA gue.
1: Iya.
0: Ya gitu.
1: Biar maksudnya walaupun kayak gimana pun juga kalau emang bukan jodoh lo ya udah ada aja cara.
0: Ada aja caranya gitu ya kayak gitu kepleset ngomong atau apalah gitu.
1: Sama aja kan kayak kalau belanja di
0: e-commerce.
1: E-commerce kalau enggak jodoh ya jelek aja
0: jatuhnya. Iya. lihat review bagus nih, bintang 4,9
1: tuh
0: gitu.
1: Benar ternyata. Terus
0: gitu dateng
1: muradul.
0: Iya. Gak cocok di badan.
1: Ada gatel, hamil gatel. Sebelah
2: 9
1: gue.
2: 9 bulan gak sih?
1: Enggak, itu masih 7.
2: Gila, tau gak sih. Maksudnya kadang-kadang tuh ya, gue kalau pegang-pegang perut. Kan kalau perut orang hamil kan keras ya. Ini tuh kayak orang hamil loh.
1: Enggak, anaknya dititipin di situ kali.
3: Cesar.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas sama Senorita.
1: Ada siapa di sini?
0: Ada Semi.
1: Ada Harry Okta.
2: Dan ada Semi.
1: Lah, kok nyebut lagi?
2: Wah,
3: ya Allah,
0: gue diem aja lah.
2: Dia sedih banget dua kali mono wece ya. Ini gue emang efek lagi mengandung.
1: 9 bulan 10 hari.
0: Udah bertahun-tahun sih kayaknya. Jadi perempuan hamil seperti apa?
3: Berarti kayak gitu begahnya ya?
0: Oh, lebih lagi. Lebih lagi.
1: Udah enggak apa-apa, yang penting kita belum pernah operasi sesar.
0: Iya.
1: Bukan belum pernah, enggak pernah sih.
0: Ya.
1: Ya. Eh ya, tadi kan kita ngebahas tentang ekspektasi ya. Ini ada beberapa yang masuk, gue bacain boleh kali?
0: Boleh. Coba tolong, lu kan yang paling dekat di situ.
1: Iya, boleh. Ini ada dari satu ini dari namanya
0: siapa?
1: Duni Toto. Oke, kayak pembalap ya.
0: Oke. Baru ya?
1: Iya, pendengar baru kayaknya. Gue sih lihat Bayu belum WA nih, Pak. Bentar gue cekin Bayu Milita. Oke, Doni bilang, gue kira pacaran bikin hidup gue lebih bahagia.
0: Oke.
1: Terus saya milih pacar berarti. Nyatanya malah sering berantem, capek mental dan bikin insecure buat gue. Gue akhirnya mutusin untuk putus aja lah sama dia. Gue sadar, lebih baik sendiri daripada terus bertahan di hubungan yang bikin gue hancur.
3: Oi.
0: Iya, mendingan begitu sih.
1: Iya.
0: Daripada lanjut tapi berantakan.
1: Enggak, tapi... salam ini orang gak sih menurut gue?
3: Ya memang ketemu ya, yang belum sama yang tepat aja. Kan kayak teman kita dulu ada yang udah ketemu gitu kan, sampai ke jenjang yang udah serius segala macam, segala macam.
0: Taunya nyerah juga.
3: Gitu. Ya kan, tapi ya.
0: Ya namanya hidup.
3: Namanya hidup lah.
1: C'est la vie. Oke.
0: Oke.
1: Selanjutnya ada dari namanya Budi. Wah, gini banget
0: nama. Almarhum.
1: Namanya Om Maya benar, Tawa Sutra. Gue masuk di perusahaan gede dengan ekspektasi nama besar bakal bikin karir gue aman. Ternyata gak jaminan juga ya. Udah gue lembur tiap hari, atasan gue toxic, HR gue juga gak transparan. Gue akhirnya, ini Budi apa Harry sih penasaran gue? Gue salah baca kayaknya, oh gak Budi bener.
3: Budi ya.
1: Gue akhirnya sadar nama besar perusahaan gak sebanding kalau mental gue hancur.
3: Jadi si Budi mentalnya hancur.
1: By the way, Budi ini
0: gak main
1: Singapura.
0: Bola.
1: Enggak.
3: Oh, di Singapura ya?
1: Siapa Budi? Ngapain?
3: Budi Low.
0: Kan dulu Budi main bola lagi yuk gitu.
1: Oh iya.
0: Ah kamu mah. Kamu kan yang ngajarin saya.
1: Ah mana ada. Kamu ketebak umurnya.
0: Kamu yang ngajarin.
1: Oh mana ada.
0: Oke. Okay. Kita spill umur apa?
1: Jangan. Tapi ini udah ada dua cerita yang
0: berbeda.
1: Enggak, relate-nya satu tadi kan ke gua, hubungan. Satu kayak dia nih.
3: Coba cari yang ke dia.
1: Enggak, ini ada beberapa sih yang
0: lu cari aja.
3: Lu cari yang sama kayak dia, coba. Ayo.
1: Taruh.
3: Harus ketemu ya Sam-nya.
1: Gua baca lagi
0: resmi.
1: Buset, susah. Bukan atuh dong, terus
3: sambil cerita.
1: Kan kalau gua baca tapi kagak dibacain, kan ke di DM kan ke scene tuh.
3: Oh iya.
1: Gak enak gua. Ntar dari ini dulu. Gue ngeliat dari hook-nya kan dulu nih.
0: Dari yang paling atas yang duluan dong.
1: Yeah,
0: yang
1: boleh.
0: Adil.
1: Iya, yeah. Ini ada dari namanya Melati _ Sukma.
3: Oke.
1: Kan nama artis. Gue kerja di NGO yang penuh dengan idealisme. Sebut aja Green. Gak boleh. Nyat. Gak. Udah kok jangan diterusin lah, sensitif. Yeah. Nyatanya banyak kompromi politik dan bikin drama internal aja. Gue sempat kecewa sih sampai akhirnya gue berani keluar dan bikin komunitas independen. Gue lebih bahagia di ruang yang bikin gue terbentuk sendiri.
0: Enggak, gue baru kali ini ya. Kita siaran bareng. Biasanya kan kita duduk bersama dong. Ini kita duduk berdua.
1: Satu berdiri.
0: Iya.
1: Masa kemarin dia ngomong gini?
3: Apa tuh? Apa
0: lu ngaduan?
3: Kalau gak lucu awas ya. Awas dia kalau gak lucu.
1: Kan itu dong. Temen gue. Kakinya. Kakak temen gue jatuh dari motor. Temen gue jatuh dari motor, kakinya patah. Dipijit di Delta, bisa berdiri lagi.

0: Z99.9 FM playing all the hit generation. Masih barengan kita, Senorita.
1: Ada siapa?
0: Gak ada Novia Amanda.
2: Kan urutannya gak begitu.
0: Ya makanya, kan lo dulu.
1: Oke, ada Semi di sini.
2: Ada Novia Amanda.
0: Dan ada Harry Okta. Okay. Ini kenapa gue kayak gini? Karena lagi direkam. Jadi action aja.
2: Ada yang mau pasang nanti.
0: Pasang apa?
2: Oke.
0: Udah enggak ada.
1: Hong Kong, Sydney.
2: Oke.
0: Aku mau ke Sydney by the way.
1: Alhamdulillah kapan?
0: Tanggal 24 kalau enggak 26.
1: Wih, bisnis trip.
0: Tapi gue enggak ngerti visanya.
1: Enggak visa,
0: kan, ngurus visa kan berapa sih?
1: Bisnis apa? Iya. Enggak, urusan apa dulu?
0: Bisnis trip.
1: Ya pakai itu aja visa bisnis.
0: Visa ya, tapi kan gue enggak tahu.
1: Yang ngurusin gampang.
2: Ngurus sama calo Semi aja. Dia kan apa aja bisa.
1: Palu enggak ada.
2: Iya.
0: Baik.
2: Bisa
0: enggak sih, enggak tahu sih gue diajakin atau enggak, tapi memang ada event di sana.
1: Oh, ya ikut berangkat dah.
2: Ikut,
1: berangkat
2: daripada dah. Ini kan enggak ada.
0: Apa?
2: 26 tuh hari Jumat ya?
1: Iya, 26
0: Kamis,
1: Jumat.
0: Kamis apa Jumat sih?
1: Jumat.
0: Sorry. Bukan 26, 22. Hari Senin.
1: 22.
2: Sehari apa dua hari?
0: Not sure, tapi
1: buset,
0: acaranya
1: 5,
0: acaranya 22.
2: Oh, berarti dari 21-nya dong.
0: Mungkin dari weekend harusnya.
2: Kalau perlu dari 20-nya. 24 balik.
0: Masalahnya kan itu kan belum gejongan.
2: Sam, talangin dulu dong. CEO lu CEO gimana sih?
0: Gue mau ke samping gue, ya kan? Dia tuh mau ini. Coba bayangin teman gue, itu dia mau nginep di hotel sebulan.
1: Buset.
2: Itu bukan gokil hotel masih. Ya.
0: Ya tapi penginapan hotel itu juga udah termasuk lace.
1: Di daerah elit Jawa Barat?
2: Elit?
1: Alias Megamendung.
0: Ya kan. Lah itu kan juga elit juga dong.
1: Di masanya. Iya.
0: Tapi sekarang juga di compare sama daerah gue masih bagus.
1: Masih iya.
2: Okay.
1: Dingin, merinding disco.
2: Oh ya?
0: Sebulan. Kan gue gak enak sih.
1: Lu ngerangan.
2: BTW gue mau izin nih. Lu kan PD nih.
0: PD siapa PD?
2: Lu. Izin gak siaran mana dulu ada. Nih gue. Empat kali siaran. Empat kali gak siaran. Dong. Tapi jangan dipotong ya pak. Bisa gak?
0: Aduh.
2: Tolonglah.
0: Ya.
2: Apalagi yang depan saya lagi BU.
0: Di depan lo BU karena...
2: Iya.
0: Sebenarnya enggak BU juga sih bahasanya.
1: BU lah.
0: BU ya.
2: Tapi kan kita mau kita enggak jadi MC-nya sih ya?
0: Enggak jadi MC. Kita jadi tamu undangan aja enggak apa-apa.
2: Iya. Tapi dikasih baju seragam enggak?
0: Oh.
2: Lu
0: kita bikin seragam aja. Oh iya. Lu ada pesta bujang enggak?
1: Kagak ada.
0: Kagak ada.
1: Buang duit.
0: Orang kita juga
2: buang duit.
1: Ngapain mendingan gue beli kasur?
2: Enggak, dia mau beli Alphard tau.
1: Wah, amin ya Allah. Depan gue juga.
2: Tapi kan dia udah ngebangun rumah di Jaksel.
0: Oh wow.
1: Diomongin jadi berapa? Di sini.
0: Gak apa-apa, kita manifestasi dulu.
1: Oh iya.
2: Loh, enggak kan sesuatu yang dimulai dari niat itu biasanya lancar.
1: Lakon. Amin.
0: Deket kantornya si dia ya. Jadi di PIM situ, Pondok Indah.
1: Enggak, jauh.
0: Jauh.
2: Dekat penyanyi Indonesia itu loh, Ben.
0: Penyanyi Indonesia itu banyak, Cak. Gimana sih?
1: Penyanyi
0: Indonesia banyak.
1: Penyanyi
0: Indonesia itu banyak.
2: Dekat itu yang punya band.
0: Ya banyak
2: dewa,
0: juga.
2: Dewa.
1: Oh, iya. Wow, amin ya Allah.
0: Kita kan di PIM.
2: Iya. Dia lewatin gangnya Inul.
0: Hey. Oh iya, gue nggak ngerti lagi lu. Pertama kan lagi dia sebenarnya dia investasinya di sana.
1: Gua rasa iya.
0: By the way,
2: lu nggak tahu BM400 siapa yang punya?
1: Siapa?
2: Ya orang.
1: Yayasan gue katanya. Amin dah.
2: Udah berapa tingkat lu bangun?
1: Lagi ketiga, lagi bangun tiga.
2: Tiga dari bawah.
1: Lagi
0: ya, nabung dari bawah dong.
2: Dia punya bunker.
0: Kita ini
1: koruptor.
2: Emang nanti,
0: kita ini aja kondangan semen. kan gede tuh.
2: Oh iya.
0: Ya kan. Nih Sam gitu. Kado dari kita.
2: Dia
0: gitu.
2: Mesti tanya dulu semennya apaan. Dia kan takutnya maunya yang grade berapa. Gitu.
1: Hacing. Enggak dong. Ya gitu.
2: Gue kasih batako lah satu gue pitain.
1: Kagak. Gila gue aminin. Gue seneng, emang seneng halu babu tuh seneng banget.
0: Oh gak apa-apa.
2: Ya. Kasar jangan babu aja.
1: Ya benar, itu gak enak.
2: Karena dia sempat nawarin, lu mau beli gak klaster deket rumah gue, kata dia gitu.
0: Tapi ada kan?
1: apa tuh?
0: Klaster dekat rumah lo.
1: Ada dong.
0: Yang biasanya kayak biasanya kan klaster-klaster gitu kan yang kecil gitu ya. Yang maksudnya satu klaster tuh cuma 15-20 unit ya, gitu. Itu tapi seru juga tau. Gue kalau ke Pamulang dulu pas waktu zaman-zaman masih kuliah tuh kan lewat dalam gitu ya. Seret sebelah kiri ada lagi, sebelah sana ada lagi. Jadi kayak kayak komplek kecil gitu.
2: Iya. Kita nanti beli aja satu
0: buat senorita gitu. Nih.
2: Senorita.
1: Tiga gitu ya. Mas Agung dong 4.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red, Red,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Masih di Z99.9 FM playing all the hits barengan gue Semi.
2: Ada gue Harry.
1: Tuh.
2: Kita lagi enggak kompak sih sama si Novia ya kan. Yeah. Dan gue Novia Amanda. Iya.
3: Enggak, gue sengaja pengen memancing emosi kalian aja.
1: Udah sering ya?
3: Oh, mohon maaf.
1: Udah sering.
3: Oke.
1: Tadi kan kita masih cerita-cerita tentang...
3: Emang nama gue
2: Iya.
1: Enggak,
2: sopan lu sama orang tua.
3: Ada Harry yang
1: lebih tuakan lo. Dia dibawa gue umurnya, tua gimana?
3: Iya, kan dia mandang lu, Her.
2: Iya, gue lebih tinggi dari lu ya.
1: Iya sekarang ya.
2: Lagi berdiri kan.
1: Benar.
2: Tapi gue gak perlu ke Delta.
1: Hah?
3: Ntar kita gak dibayar, gak pidi. Apalagi gue mau izin lu 4 kalinya siaran.
1: Waduh.
3: Jangan dipotong maksud gue. Nama tetap aja masuk gitu. Tolong ngatur Pak Pidi.
2: Gue mau bilang. Gue berdiri Sam.
1: Ya.
2: Tapi gue ke Puri Delta.
1: Beta kali.
2: Puri Delta. Kan perumahan gue Puri Delta.
1: Oh namanya. Oh bukan GTR.
2: GTR itu apa?
1: Grand Tenjo Residen.
2: Bukan.
1: Oh iya.
2: Cuma
1: iya,
2: teman
1: iya.
2: Lu kan di GTR.
1: Yongki Komaladi. Tadi. Ini ada yang masuk.
3: Lu lah pada.
1: Ada yang tahu gak sih Yongki Komaladi?
2: Ada sepatu kan?
1: Enggak, maksud gue generation udah tahu gak?
2: Oh tahu dong.
3: Merek sepatu kan?
1: Yongki Komaladi.
2: Adek gue Yongki. Yongki aja.
1: Yang bener namanya Yongki aja.
2: Iya Yongki doang. Ada ipar.
1: Terus kalau di paspor gimana cuy?
2: Oh gue dia ditambahin bin-bin apa gitu.
3: Bin bapaknya biasanya.
2: Iya.
1: Nama belakang kan. Yaudah nih masuk nih.
2: Oke.
1: Dan ada sekarang gue cek WA lumayan banyak juga ya. Ada dari namanya Lina. Tapi bukan Job Street. Oke, masih lucu. Gue kira punya rumah sih.
2: Iya.
3: Terserah lu Sam. Malam ini terserah lu.
1: Nanti Generation tuh lucu-lucu banget cuy. Gue kira punya rumah tuh bikin gue ngerasa tenang. Karena sandang pangan papan.
3: Oke.
1: Nyatanya banyak biaya gak diduga. Akhirnya gue cut off biaya hidup gue yang konsumtif. Seperti pedal, pilates, dan kopi susu. Gue sadar.
3: Oke.
1: Gue belajar hidup sederhana.
3: Oke. Pola hidup sederhana. Kayaknya gue pernah denger tuh kata.
2: Bener. Tapi itu bagus dong.
1: Iya.
2: Jadi maksudnya kayak realitas versus kenyataannya. Kenyataannya lu harus saving, harus bener-bener gak boleh hedon lagi gitu. Ya sesekali lah, habis kerjaan sekali boleh gitu.
1: Treat lah, treat yourself lah.
3: Tapi sebenarnya memanjakan diri sendiri dalam bentuk apapun itu perlu. Cuman maksudnya bukan hal yang berlebihan.
2: Iya.
1: Jujur.
3: Kayak lu mungkin pengen yang manis-manis ya, lu order brownies aja ke gua.
1: Mantap, masuk Pak RT.
2: Masya Allah, kalau dia ada perkembangan ya.
1: Iya,
2: gokil. Kenapa dia bisa punya perkembangan seperti itu?
3: Kenapa?
2: Beberapa minggu terakhir, dia tuh online terus.
3: Oh, iya. Jadi otak gua keisi dulu otak... ya. Kalau gak online, gua rusak deh.
2: Saya gak bilang ya kan. Anda gak rusak kok.
1: Kusut. Kaset kali aku sup.
3: Kayak lu.
1: Ini ada lagi nih.
2: Ya.
3: Siapa?
1: Ini gua buka. Akhirnya gua buka DM ada...
3: Oke.
1: Makanan biasa.
2: Oke.
1: Bayu mil kita. Gua kira bisnis langsung.
3: Coba tanya sama dia Delta. Tahu enggak?
1: Enggak usah nanya Bayu.
2: Bayu mah dia yang ngajakin Semi.
3: Oh,
2: tapi Semi enggak mau.
1: Kan dulu
2: dia ngajakin
1: gitu.
2: Semi berdua ke Delta.
3: Oh, gua diurut juga.
1: Iya. Gue kecengklek kok gitu.
2: Ntar beneran weh.
1: Jangan amit-amit ya. Di bagian bawahnya cengklek nih anyway.
2: Ntar gak bisa dipakai boy.
1: Iya. Jalan.
2: Iya.
1: Ya udah lah.
2: Ya udah oke.
1: Gue kira. Kagak.
2: Ini jentiknya.
1: Kelingking gue.
3: Tadi kelingking gue juga gak bisa.
1: Nanti jangan dibawa ke Delta. Gak bisa berdiri nanti. Ayo gue bacain dulu dah.
2: Kok iya coba kelarin dulu eh.
3: Iya.
1: Bayu nih. Orang Bayu sering DM kita kok.
3: Iya.
2: Oke.
1: Gue kira kalau gue bisnis tuh langsung untung, nyatanya rugi dulu. Dan gue akhirnya pivot bisnis ke arah lain. Gue belajar lebih realistis saja dan tidak terlalu makan idealis.
3: Oke.
1: Ya benar sih, kadang kita gak bisa ngedikte pasar ya. Misalnya.
2: Misalnya.
1: Ada teman gue, dia pengen dia bisnis. Ini gue nggak ngomongin lu ya, ini serius. Dia bisnis brownies.
2: Lah tapi dia juga emang serius. Emang dia main-main.
1: Enggak.
2: Kan dia serius.
1: Nggak terus juga nggak sengenge. So.
2: Tapi serius nggak gue tanya?
1: Benar.
2: Serius orang ini mau bikin toko.
1: Orang ini mau IPO bentar lagi.
2: Iya gimana? Terus?
1: Ya udah teman gue.
3: Ini bisnis. Kita ngomongin apa sih?
2: Nggak tahu.
1: Ini si Bayu. Si Bayu cerita. Gue nggak tahu.
2: Biar realistis. Ngomongin bisnis kan?
1: Iya dong. Gue nggak tahu bisnis sama. Mungkin pivot dari pecel lele jadi pecel ayam. Sama bisa. Aja ya.
3: Tapi gue punya ini sih, punya keinginan juga.
1: Apa tuh?
3: Buka bisnis.
1: Apa?
3: Apa?
1: Rumah. Bor?
3: Deal.
1: Wah.

0: Z99.9 FM playing all the hits masih di Monas malam-malam on air
1: santai.
0: Ada siapa?
2: Ada Harry Okta.
0: Ada Novi Amanda.
3: Dan ada Semi.
0: Okay. Lah,
2: kok dia enggak ini?
3: Dia enggak mau. Enggak sudi.
2: Enggak sudi. Ya.
0: Lu kayak ini, gak sudi, geli banget bahasanya.
2: Gak sudi, dia kan abis ngedubbing drama Cina.
0: Oh iya, emang kalau bapak dubber ini, tidak terkalahkan.
3: Lalu juga pitchingan tipis, sekali pitchingan. Sekali pitchingan tipis.
0: Anda gini juga ikut ya.
3: Tapi dia, kan gue mau bilang, tapi dia baik, dia bagi-bagi ke gue, bagi-bagi infonya.
2: Itu yang ini, yang take me out gak sih?
3: Take me out bukan.
2: Bukan apa?
3: Program baru belum boleh di spill.
2: Oke, dia sih.
3: Masih confidential.
0: Ntar aja kalau udah tayang.
3: Apakah suara Harry atau suara Novi?
2: Kita tunggu. Lah kan lu suaranya beda berdua gimana?
3: Iya kan diambil satu. Jadi sekarang udah mengerucut nih. Cewek Novi, cowok Harry. Jadi tinggal rednya aja gitu. Makanya kita lagi perang red nih sekarang nih, lagi turun-turunan nih. Enggak bisa.
2: Murah-murah.
0: Murah-murah gratis.
2: Ya kan, menang banyak.
3: Tapi let's see ya,
2: Iya.
0: Oke, okay, amin aja amin. Dulu.
3: Ya, kita harus
0: masa, tapi gue masa saingan sama PD.
3: Kan gue lu cewek kan
2: iya, cewek punya markas sendiri.
3: Cowok cuma 4 doang. Cewek
0: Pas
3: 14.
0: Apa? Suratman.
3: Kita mau promosiin Pak Suratman.
2: Oke, okay, siap.
3: Buat ya sekali. Dia pakai ini sepeda. 50 kilo langsung.
0: Saat gas. Semua orang beralih ke motor matic.
2: Dia pakai sepeda.
3: Pakai sepeda dia.
2: Ush, gokil.
3: Gokil enggak?
2: Ya udah deh, gue bacain. Boleh enggak sih bacain ini?
0: Enggak boleh.
3: Bacain apa tuh?
2: DM, masa enggak boleh generasi udah DM lo, jam segini udah malam lo.
0: Enggak, ini udah menjelang kayaknya kayak kita udah mulai ini ya.
2: Apa?
0: Mabok.
2: Oh iya, kayak ngantuk.
3: Gue masih ini di sini nih. Ntar gue kayaknya naik kereta harus
0: berdiri. Ini ibu bapak hamil ini ribet banget.
2: Emprek. Ini ada nih dari namanya An.
0: Siapa?
2: Laras Tasik.
3: Kok An tadi
2: Enggak, gue sarah baca.
3: Bukan.
0: Siapa?
2: An. Laras. Laras underscore Tasik.
3: Tasik.
2: Dari Tasik. Masa dari Garut.
3: Kali aja.
0: Saya gak paham.
2: Oh ini sering nih cerita nih. Dengerin nih.
0: Iya, gue dengerin.
2: Aku nikah dengan harapan semua masalah bisa dibicarakan.
0: Wow.
3: Lu enggak ada?
2: Enggak, serius.
3: Oke.
2: Nyatanya. Suami aku sering ambil keputusan sendiri. Aduh.
3: Oh yes.
2: Aku sempat
0: berat amat kayaknya hidupnya.
2: Aku sempat ngerasa enggak dianggap sampai akhirnya aku ngomong terus terang, aku butuh diajak diskusi. Aku sadar pernikahan saat itu bukan soal bertahan tapi soal komunikasi dua arah.
3: Tapi aman enggak?
0: Kursus sama gue komunikasi.
3: Tapi aman enggak dia?
2: Ya kayaknya sih.
0: Coba lu telepon.
2: Enggak, kalau gue enggak
3: masalah. Dia enggak ada konklusinya.
2: Anak ketiga.
3: Oh iya, bukan masalah ngomong anaknya tiga. Iya. Lu nyindir ya. Gue anaknya dua gue.
2: Gue anaknya satu.
0: Kan, become one lagi kan?
3: Ya sun.
2: Tangan punya bayi ya.
0: Oh enggak, ntar kita kalau nengokin ke sana lagi.
3: Naik kereta. Udah iya, naik kereta. Paling bener
0: gua naik mobilnya Semi aja biar bisa tidur.
2: Denza. Denza Silver.
0: Oh udah beli ya? Tuh lo denger ya.
3: Wow.
0: Udah beli dia. Ya,
3: berarti kalau kayak gitu jadiin.
0: Jadiin
3: dulu gue ya berarti ya. Enggak sih.
0: Ya, masa gitu. Mesti menunggu dia jadi tahun depan dong.
3: Jadi gak jadi naik Denza dong. Kalau kayak
0: iya.
3: Gitu.
0: Nah, iya. Dia naikin mobil sendiri ya.
2: Amin dulu gue punya Denza.
0: Amin.
3: Gue mah R3 aja gak apa-apa. Jangan lupa.
0: Masih. Ya.
2: Dari tahun lalu gue pikir udah berkembang jadi Pajero. Oh, R3 cita-citanya.
3: Gue realistis aja. Pokoknya intinya gue sekarang goalnya adalah. Ya kan, apa ekspektasi sama realita. Realitanya adalah kan gue kan probation 3 bulan nih. Gue tetap harus fight sini dulu nih. Kalau memang ini kelar nih kan jadi tetap nih ceritanya. Baru gue berani.
0: Okay.
3: Tapi berani juga paling tetap itu.
0: R3 apa?
3: Ya R3 lah. Denza gak berani. Yang tiga.
0: Yang ketiga.
3: Yang ketiga sekalian.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Monster Hits Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

pemapatan kepada yang datang usyarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: I'm like so over it.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Catch Z99.9.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
4: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z99.9.
4: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
5: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
4: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
5: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
4: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
5: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: all the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh. Reva, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: 25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.